0: TSEWI kiri tu guru angkewo, Dewi Raja Garden dengan alur mekuriya tani hidayat ke magaiko.
1: Hidayat ke magaiko.